0: sore, sore apa yang seru hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Katanya tenaga alka, telaga alka usar. Kayaknya mungkin semacam tempat wisata religi gak sih?
0: Mungkin, ya, bisa di komplek.
2: Coba, gue penasaran.
0: Kita cari nih telaga alka usar ya.
2: Telaga alka usar nih, healthy people. Apakah kalian, telaga alka usar itu di Padang Masyar, mohon maaf. Telaga alka usar bisa-bisa
0: siap,
2: kita
0: siap, siap, siap.
2: Serem
0: siap
2: ya.
0: Siap salah ya, siap salah.
2: Jawabannya gue bilang wisata religi lagi. Fatal banget. Fatal banget gue.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KISS FM.

0: hearing your favorite playlist here.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscast.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap!
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef!
3: KCFM Bogor.

0: QC 93.4 FM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset, praktis tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, gue, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede kecil kapitil lucu kapitil.

0: Bogor in the Morning. We'll be right back.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen denger sesuatu yang naikin mood gitu?
4: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat tapi tetap seru.
3: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
4: Ah, benar banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang only on Kiss FM. Kiss

0: Booger in the Morning. We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
0: Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: GC 93.4 FM.

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
6: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
5: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
6: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
5: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
6: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
5: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
6: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
5: Farmasi,
6: Fisioterapi,
5: Ahli Gizi,
6: Kebidanan,
5: Keperawatan,
6: Profesi Bidan,
5: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
6: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
5: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
6: atau hubungi di 0822-1121-2278.
5: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
7: Grab your future with Medika Suherman University.
8: Lagi di jalan.

0: to the Bone di Bogor in the Morning di 20 Mei 2026. Lagu yang mengingatkan masa-masa copit ya sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu lagu pembuka yang bikin gue suka banget sama Pamungkas.
1: Kemunculan gitu. Dia lumayan ini juga bikin
0: yes, menggembarkan
1: tanya gitu ya. Yes. Siapa di Indonesia tapi kok
0: betul, betul, betul.
1: Walaupun ada ya di awal-awal dia lagu Indonesianya yang mana ya?
0: Ya kayak Kenangan Manis, yeah. Monolog gitu-gitu. Yeah. Ini kan juga salah satu kalau enggak salah dari EP atau albumnya dia yang itu awal-awal kan.
1: Apa sih yang logonya kayak anak kecil gitu?
0: Itu yang Walk the Walk.
1: Walk the Walk.
0: Walk the Walk. Kalau yang To The Bone ini album Flying Solo.
1: Oh ya, Flying Solo ya.
0: Flying Solo.
1: Flying Solo semua bahasa Inggris ya?
0: Iya, betul. Kok enggak salah ada Babi. Iya benar-benar. Yang Walk the Walk ada Bambina kok enggak salah. Apa kebalik gue ya? Yeah. Itu. Tahu kan yang covernya kalau yang To The Bone tuh beda, bukan yang anak-anak itu.
1: Yeah, bukan.
0: Bukan yang Walk the Walk itu. Ya benar, ini juga salah satu yang kayak bikin gue pas COVID kan gue dengerin beneran shuffle semua lagu ya. Terus pas gue denger kayak gue kira tuh kayak dia musisi Singapura atau Malaysia yeah, gitu.
1: Brunei gitu ya.
0: Bener, karena belum terlalu terhighlight banget kan si Pamungkas ini. Terus pas gue liat, penyanyi Indonesia bangga banget gue.
1: Iya, ternyata.
0: Langsung gue denger. Dan dulu top number one gue beneran Pamungkas, semuanya Pamungkas.
1: Pamungkas.
0: Yes, betul banget. Dan dari situ juga membuka kayak gue suka banget sama musik-musik lokal jadinya. Gitu, karena dulu kan gue kayak West banget kan. Ya kayak macam Taylor Swift, Olivia banget gitu. Nah dari situ yang ngebuka juga lumayan ngebuka. Akhirnya gue suka banget sama musik lokal sampai saat ini juga gitu. Sangat stand dengan musik lokal.
1: Tapi ternyata demam musik lokal nih lagi naik-naik ini.
0: Yes, betul.
1: Ini kayak di Spotify aja, di chart lagu aja bahwa musik lokal nih menguasai chart.
0: Yes, tangga
1: sebesar
0: yes.
1: 78% ya.
0: Yes, betul, betul.
1: Dan K-pop agak tergeser.
0: Agak tergeser. Specifically ini di Indonesia gitu ya. Untuk kayak demam K-pop itu di Indonesia mulai turun guys.
1: Tuh, gara-gara BTS wamil ya. Orang
0: iya
1: semua butuhnya BTS ya.
0: Benar-benar.
1: Sumpah ada gue K-pop ini. Gue bukan gimana ya. Makanya gue gak tahu, gue awam lah, gue awam K-pop. Gue cuma tahu beberapa. Kayak BTS tahu.
0: Tahu BTS. Blackpink.
1: Blackpink tahu, apalagi lah itu. Yang gede-gede kayak
0: Red Velvet.
1: Itu tahu.
0: Twice.
1: Nah itu kurang. Terus kayak NCT tahu. Tapi kan ternyata NCT ada banyak ya.
0: Banyak banget ternyata. Iya, iya betul, NCT juga banyak.
1: Siapa?
0: Banget.
1: Heart to Heart siapa?
0: Iya Heart. Itu kan juga baru banget. Si Carmen juga kan.
1: New Jeans tahu.
0: New Jeans betul, betul.
1: Sisanya gak tahu, banyak yang gak tahu gue.
0: Iya tapi ternyata
1: Stray Kids tahu dah. Stray Kids.
0: Stray Kids betul.
1: Ini banyak tahu gue ya.
0: Itu banyak, lebih dari 5.
1: Iya tapi ternyata demam K-pop ini di Indonesia mulai surut ya. Bisa dilihat dari data tangga platform Spotify katanya.
0: Betul sekali. Jadi kayak dalam beberapa tahun terakhir ini dari apa ya, kayak chart juga ini yang lagi terus menaik. Dan menaiknya juga lumayan tinggi ya.
1: 18% ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Dari tahun 2023.
0: Betul, di 2023 itu menguasainya hanya 60%. Tapi ternyata di 2026 ini sudah naik menjadi 78% untuk lagu-lagu lokal atau Indonesia.
1: Justru K-pop turun katanya.
0: Iya, K-pop nih juga menyusut lumayan drastis ya. Dari 5% menjadi hanya 1% dalam 3 tahun terakhir.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Contoh katanya, contoh nih satu lagu yang trennya menanjak terus.
0: Yes, betul.
1: Itu lagunya bandnya dia yang satu bulan itu.
0: Satu bulan.
1: Itu dia meraih 410 juta streams.
0: Wow. Dan bertahan di puncak tangga lagu Spotify itu
1: selama
0: di 10 minggu.
1: Wow. Puncak tangga lagu ya.
0: Ya, number
1: bukan
0: one.
1: Puncak pas di sono.
0: Bukan, puncak pas. 10 minggu lumayan ya. Wow. Ada almost 3 bulan bertahan di top chart gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Terus juga katanya sekarang itu kalau dari datanya lagu-lagu dari musisi Indonesia mulai diminati di negeri-negeri tetangga juga. Okay. Gitu. Termasuk juga Malaysia, kayak nama Bernadia, Juicy Lucy, India tuh memang lagi banyak ya diminati di negara tetangga kita di Malaysia.
1: Nice,
0: gitu.
1: Nice.
0: Sangat nice, karena melihat juga dari musisi kita yang juga lumayan banyak ya untuk konser-konser di Malaysia khususnya gitu. Malaysia dan Singapura gitu. Itu juga lumayan banyak gitu.
1: Ya benar ini sinyal bagus dan gak bertahan cuma setahun dua tahun ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Ke depannya musik Indonesia
0: betul
1: makin besar ya, minimal untuk apa namanya, untuk pendengar Indonesianya sendiri gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi udah langsung dengerin lagunya lokal semua.
0: Lagu lokal, betul sekali ya. Terus dilihat juga dari antusiasme untuk nonton konser lokal
1: iya,
0: juga ya.
1: Iya itu jadi banyak juga. Itu yes. Bisa ngukur dari situ sih.
0: Lihat dari situ.
1: Ya walaupun NAPI itu tuh aye.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Kayak genji-genji.
1: Itu tuh aye NAPI-nya, kita tahu itu lagi.
0: Betul, betul. Tapi namanya kayak ya militan mungkin ya, jadi fans militan kayak mau berapa kali pun kayak gas aja.
1: Tapi kemarin kita denger obrolan Ucup, ternyata ada juga yang justru di stream di Spotify digitalnya. Kecil tapi justru dia jadi raja di
0: festival. Betul, betul.
1: Emang enggak tahu ya, cuman.
0: Ya, yes, betul. Tapi mungkin ya itu ya dari penyelenggara konser juga enggak ngelihat dari dari total stream musik streaming kayaknya.
1: Gitu.
0: Tergantung di mana lapangannya. Gitu kan, karena mungkin ya memang ada yang sukanya lihat live langsungnya gitu dibandingkan streaming di aplikasi gitu.
1: Iya.
0: Seperti itu. Bangga sih gue baca berita ini, sangat bangga gitu ya, melihat juga memang variasi musik di musik-musik Indonesia juga.
1: Bener, apalagi
0: variatif banget
1: munculnya gitu. Poris, terus munculnya Tensi dan kawan-kawan.
0: Betul, Nekila.
1: Oh, what time sih?
0: Bener.
1: Walaupun Tensi kemarin pakai celana kayak mau buang air besar tapi nggak jadi gitu.
0: Bener.
1: Ya gue, Tensi udah maju, udah besar. Marot tiba-tiba langsung nyanyi gitu, kayak kesannya bawa buang air besar. Tapi langsung disuruh nyanyi.
0: Maksudnya gue lihat Justin Bieber begitu aja gue aneh ya.
1: Tapi itu ada kode, maksudnya itu ada, bukan kode, itu tuh emang ada style secara pop culture di Amerika tuh ada kayak gitu-gitu.
0: Betul.
1: Aduh, kemarin yang jelasinnya gue lupa tuh.
0: Oh apa, gitu. Gak menganalogikan ada yang lagi merosot di sini ya?
1: Enggak. Itu secara kebetulan saja.
0: Iya, betul.
1: Sama melorot.
0: Iya, betul.
1: Semelorot karena tensi.
0: Bener. Seperti itu. Terus kayak gue juga antusias banget, selalu gitu, selalu antusias sama musisi yang kayak mau ngeluarin album baru gitu. Kayak pengen tahu dia tuh nge-explore gimana lagi sih gitu.
1: Iya.
0: Ya kan, kayak apakah dia masih menggunakan gaya yang sama dari album sebelumnya. Tapi kan kebanyakan explore ya.
1: Explore
0: kayak ya ubah gaya tapi tetap khasnya dia gitu.
1: Iya, kadang banyak yang kayak albumnya gak kayak kemarin. Berarti dia bertumbuh berarti.
0: Berarti dia bertumbuh. Ngomainin
1: itu doang.
0: Bertumbuh, mau memang explore dan ya kuriosnya tinggi.
1: Iya kan, penasaran. Pernah ada yang cerita kalau gak salah siapa, Pamungkas juga kalau gak salah. Ya kalau di album selanjutnya misalkan lo gak suka, itu mungkin si penyanyinya, musisinya lagi mengeksplor dirinya.
0: Iya,
1: dan
0: betul.
1: Mungkin di saat itu dia lagi referensinya beda sama waktu pas dia bikin
0: betul.
1: Album yang sebelumnya gitu.
0: Yes. Betul.
1: Bukan berarti secara penurunan segala macam.
0: Betul. Dan kayaknya
1: mungkin gak masuk di kuping ente di album.
0: Iya, betul. Dan sah-sah aja kayak gue sukanya albumnya ini gitu. Dibandingkan album yang ini gitu.
1: Bahasa aja.
0: Yes, betul sekali. Yes, kita lihat nanti di beberapa tahun mendatang semoga masih tetap dan mungkin angkanya juga lebih besar ya.
1: Iya, ngomongin soal angka harus ada yang turun juga angkanya.
0: Oh iya benar sih.

0: no, no. Bogor in the Morning. We'll be right back.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, Gure, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food. Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/swcc2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di fswcc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
7: DCFM, all the music hits.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Keep your daily with Kiss FM. It's the number quit.
5: You try.

0: This is Bandika Patafe Musika Semuhi.
1: Ya, so what's Kishi with Limbo di Bogor in the Morning di 20 Mei 2026. Di hari Rabu ini, semoga banyak kabar-kabar yang baik-baik aja lah ya. Khusus kalau misalnya lo memang suka banget scrolling internet.
0: Yes.
1: Yes, memang lately mungkin banyak ya seperti itulah ya.
0: Tapi tadi perasaan cerah ya?
1: Cerah.
0: Tadi pagi yang gue bilang tadi.
1: Oh iya benar. Betul. Memang suka.
0: Oke, jadi nggak bisa dipegang omongan gue.
1: Karena itu bukan BMKG juga sih. Ya, yes, tapi ini tentang internet ya. Tentang internet memang selalu ada studi yang menarik. Dan ini mungkin memang selalu menjadi perhatian para peneliti-peneliti gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang bilang nih guys, ini dari generasi-generasi yang muda. Ini ternyata dari studi yang bilang ini untuk orang-orang yang masih muda gitu, generasi-generasi muda, kayaknya memang lebih prefer memilih untuk hidup di dunia yang gak ada internetnya.
0: Tanpa internet,
1: sama betul.
0: Sama sekali katanya.
1: Yes.
0: Ya intinya kayak internetnya lebih sedikit dan mungkin tanpa internet dia lebih tenang.
1: Betul. Ya,
0: katanya memilih.
1: Ya memilih kayak
0: koneksi dunia. Nyata ketimbang koneksi yang
1: Didaring
0: gitu.
1: Betul.
0: Ini ada penelitiannya juga soalnya.
1: Ya, penelitian dari Pew Research Center. Jadi katanya sebagian dari Gen Z katanya melaporkan lumayan kewalahan nih dengan medsos. Karena memang ada digital pressure juga ya, tekanan digital. Jadi katanya banyak-banyak anak Gen Z yang ada kaitannya penggunaan internet sama stres, kecemasan, dan juga comparing dirinya dengan diri yang lain.
0: Sebut apa, mereka ngerasa burnout digital.
1: Benar, burnout digital, betul. Karena ya itu ya, karena banyak comparing yang terus-menerus yang dilakukan gitu ya dari media sosial yang banyak menampilkan kehidupan yang ideal gitu ya. Kayaknya semua ideal aja gitu. Terus juga banyak kelebihan informasi juga. Terus juga banyak yang ngerasa notifikasi media sosial itu bisa membebani ternyata.
0: Konten.
1: Yes,
0: konten
1: betul.
0: Konten yang ini sih, konten yang ada di sosmed.
1: Betul.
0: Jadi kayak ada ngerasa tekanan harus prestasi di konten gitu. Padahal sebenarnya prestasi kan gak harus di
1: benar.
0: Sosmed aja kan, di dunia nyata juga bisa lu kejar gitu. Kadang anak Gen Z ini dalam penelitiannya lupa akan hal itu gitu.
1: Lupa akan
0: jadi
1: itu.
0: Ngejarnya citra yang sempurna di online aja gitu.
1: Betul.
0: Padahal itu justru bisa ningkatin stres.
1: Yes, betul. Jadi kayaknya lebih banyak sekarang tuh ningkatin self impression ya di sosial media gitu. Padahal ya kehidupannya nggak seideal itu gitu. Gitu. Terus jadi impactnya banyak ya, dari gangguan tidur, terus kecemasan, stres, burnout gitu. Dan bahkan ada pengaruhnya sama kualitas tidur yang buruk gitu. Karena tingkatan stresnya jadi lebih tinggi.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Apalah, memang banyak di penelitian bahwa sumber kecemasan dari mereka-mereka adalah internet digital.
1: Internet dan
0: sumber,
1: sosial.
0: Dibilang sumber loh, ya, kecemasannya datang dari situ.
1: Utama loh guys, sumber utama itu dari sosial media. Gitu. Jadi banyak yang

0: tentang zero posting. Banyak yang memilih kayak tetap aktif sebenarnya di sosial media, tapi memilih untuk gak melakukan apa-apa gitu. Tidak komentar, tidak like, tidak mengupload sesuatu gitu.
1: Cuman ya bentar.
0: Mengkonsumsi aja gitu ya.
1: Ya terus apa namanya? Tinggalin lagi gitu.
0: Betul, betul, betul. Betul sekali.
1: Kan nonton Black Mirror dah, kalau nonton Black Mirror pasti betul. Langsung lu enggak ada.
0: Iya, benar-benar itu. Maksudnya kita di 2026 ini, kemarin aja kita baca studi tentang selfie dua jari terus bisa ada kejahatan cyber gitu ya. Itu juga kayak udah di titik ini gitu ya. Gitu.
1: Benar.
0: Jadi makanya nonton Black Mirror sih, itu tentang keseraman teknologi gitu.
1: Ya walaupun itu tidak bisa, belum bisa divalidasi bahwa ini akan kejadian ya, tapi gitu. Kayak ya itu kan sebuah imajinasi. Gimana terjadinya kalau teknologi itu berefek negatif tuh, apa yang terjadi tuh di film Black Mirror.
0: Yes, gitu. Betul sekali.
1: Sekedar kayak reminder aja sebenarnya sih Black Mirror itu sebenarnya bukan kayak nakut-nakutin teknologi ya.
0: Ya, betul.
1: Tapi bawa kita juga kadang harus ingat juga, oh iya ya, kalau misalkan kita gini ntar yang gini.
0: Gue sih kayak memang kalau abis nonton Black Mirror tuh kayak jadi reminder untuk jangan lupa balik ke reality deh gitu.
1: Benar-benar.
0: Ya kan? Bener. Kayak dunia emang udah memang sebegitu gitu kan. Kayak memang udah selalu semakin canggih gitu.
1: Ada episode paling bagus, bukan paling bagus sih, maksudnya bagus. Yang sebenarnya simple, gak nunjukin teknologi yang kayak mungkin episode-episode yang kayak
0: yang lain ada teknologinya.
1: Ada yang Miley Cyrus itu yang ada robot itu. Yang sesimpel bahwa dari sosmed efeknya tuh.
0: Oh iya benar. Itu judulnya
1: Smithereens.
0: Smithereens.
1: Nah itu tuh. Itu simpel banget ceritanya, gak nunjukin teknologi yang gimana
0: yes,
1: gitu.
0: Yes betul. Pokoknya harus nonton.
1: Dekat banget itu.
0: Sangat dekat. Dan itu tuh karena satu tindakan doang. Dan impactnya gede banget.
1: Gede banget.
0: Iya, dan itu kayak cuman satu swipe.
1: Iya, satu
0: satu swipe, iya. Scroll doang guys.
1: Buka gara-gara ada notifikasi.
0: Yes.
1: Terus kejadian buruk terjadi sama dia, dia gak bisa betul. Terima dan akhirnya dia.
0: Yes, adalah ya.
1: Adalah
0: impact-nya
1: pokoknya.
0: Jadi membahayakan orang banyak juga.
1: Nonton gitu. Dah, Smithereens.
0: Yes, itu the best sih.
1: Iya, itu paling deket sih.
0: Yes, betul sekali. Ya, tapi gimana ya sekarang juga di era digital. Apalagi Gen Alpha juga tumbuh besarnya sekarang lebih dulu, maksudnya kayak lebih awal lagi dibanding Gen Z gitu. Kayak gue sih waktu itu masih, maksudnya udah remaja ya, kayak udah masuk internet tuh gitu. Nah sekarang kayak Gen Alpha aja udah megang iPad kan semua.
1: Bener-bener. Pertanyaannya gimana bang kalau yang kerjanya sama sosmed? Iya kan itu bagian pekerjaan kan?
0: Iya betul.
1: Itu juga tetap harus kontrol gitu.
0: Yes, betul sekali. Jadi bisa balancing ya.
1: Iya.
0: Bisa balancing juga. Betul.
1: Jadi pas di sosmed cuma cari kerjaan doang, buat kerjaan doang gitu.
0: Betul.
1: Kerjaan beres tinggalin gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau gitu udah mah kerjaan di sosmed, terus kehidupan pribadi juga sosmed. Enggak pusing apa lu?
0: Pusing ya, bener-bener.
1: Iya. Udah sehari-hari sosmed mulu, terus kehidupan sehari terus lu balik ke akun lu juga sosmed.
0: Iya, gitu. Betul. Udah memakai sosmed tuh normal-normal aja guys. Ini malah ada fitur terbaru ya. Tadi yang abis kita lihat itu.
1: Iya tuh apa sih di Instagram tuh?
0: Aneh banget itu lu tahu aplikasi Loket kan? Yang kayak bisa temenan nih sama orang, tapi kayak bisa sharing foto random gitu, foto makanan.
1: Buat apa sih?
0: Nah, gue juga gak tahu tuh tujuan dari maksud Instagram.
1: Aku udah banyak gak pake fitur-fitur Instagram.
0: Bener-bener, gue juga udah gak pake sih ya. Nah, cuman itu harus hati-hati guys. Gue mau reminder ya, itu ternyata banyak kejadiannya di X. Jadi si fitur terbaru ini, itu tuh kita emang gak sadar kalau itu tuh fitur yang aktif gitu ya. Kita maksudnya aktif gitu, otomatis aktif. Jadi kita tuh kayak mau kirim foto ke teman, tapi malah kesennya ke situ.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi harus hati-hati ya, kayak takutnya.
1: Oh tadinya mau kirim foto yang memang cuma konsumsi chat ya.
0: Benar. Jadi kekirimnya di situ. Dan banyak yang kayak, ini cara hapusnya gimana, gue gak tahu cara nonaktifinnya gimana gitu. Karena gak ada pemberitahuan. Biasanya kan kalau misalnya fitur baru ada pemberitahuan kan dari Instagram, kayak mungkin tata caranya kayak
1: coba
0: gitu.
1: Coba aja cari setting-setting kali.
0: Betul.
1: Gue juga pengen ngilangin, gak betah gue.
0: Benar. Kayak apa sih ini, kayak dapat pop random dari orang.
1: Iya tahu. Ini kan di sebelah kan kayak nongol-nongol gitu. Kecil gitu. Walaupun emang sebenarnya fitur itu adanya di kolom message kita kan.
0: Iya benar.
1: Iya kan.
0: Cuman kan banyak yang gak tahu, jadi kayak banyak pop random sumpah deh.
1: Iya.
0: Banyak pop random kayak kaget gak lu
1: deh, gitu.
0: Kaget gak lu bangun tidur. Mungkin dia mau ngechat pacarnya kan. jadi kekirim ke
1: Oh iya bisa jadi ya. Kayak aku baru bangun tapi kekirimnya ke situ.
0: Iya bener.
1: Wah iler di mana-mana.
0: Makanya mungkin itu fiturnya lagi banyak.
1: Ntar kita cari tahu dah itu.
0: Iya betul.
1: Gimana yang lainnya. Itu sih ada gak sih? Oh di kalau di PC nggak ada ya?
0: Nggak ada mungkin.
1: Kalau di web ya, kalau di gadget.
0: Bisa di aplikasi HP tuh.
1: Gadget ya?
0: Iya di gadget betul. Makanya

0: hati-hati ya. Ntar pop up ya kan.
1: Tahu deh Instagram ada aja dah.
0: Betul betul.
1: Fitur-fitur yang gak penting.
0: Benar. Dari pas dia fitur ini yang sharing location aja tuh kayak
1: gak penting. Gak jelas.
0: Tapi masih kita pakai lagi.
1: Ngapain ya?
0: Benar-benar buat konektivitas doang.
1: Udah fitur paling penting di Instagram apa? Mm-mm. Instagram Story, Reels, sama itu feeds. Udah itu.
0: Iya benar.
1: Itu doang udah.
0: Itu doang.
1: Gak ada yang gak usah lah ya.
0: Benar-benar. Kalau gue sih ya selfie, nyari filternya doang.
1: Iya.
0: Nyari filter.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.

for listening Bogor in the Morning di hari Rabu 20 Mei 2026. Besok ketemu lagi tentunya di jam dan waktu yang sama, jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nanti sore juga ada yang siaran di jam 3 sore. Ada Afternoon Delight dan lo bisa dengerin tentunya tentunya bisa di aplikasi, bisa di streaming juga di www.kcfm.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gua enggak lagi karena gua enggak suka main layangan, gua enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lu.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gua.
1: Gua anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gua tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gua tuh. Gua senang lihat tapi gua enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gua. Udah lu gulungin kabel gua. Oh, iya deh. Ya udah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kabel mah, ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: It's Sunfest time.
1: Sunfest time.
0: This is Hottest Hits, powering your day.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai coy.
3: Yeah, yoi.
4: Aduh, panas tau.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Eh, salah eh. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
5: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Seger. Chill abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
6: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
5: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
6: Awesome, awesome, guys.
7: Dari Wings World.
0: Keep your day lit with Kisiasa.

0: kita. This is on Flash.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
6: Beli nasi uduk.
5: Tetot.
6: Bikin kopi ya?
5: Tetot.
6: Apa dong? Nguras toren.
5: Tetot.
6: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
5: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kizi FM.
7: Stream on and tune up. Kizi FM, all the music hits.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Itu cerita nyata dia dari temannya. Dan kalau emang yang temannya itu memang ya begitu yang kayak di lagu. Betul, gitu. Cuman kan bisa interpretasinya kan bisa luas.
2: Interpretasi, interpretasi.
1: Iya benar, bisa universal, bisa.
2: Apa? Apa nih? Jadinya?
1: Termasuk logi.
2: Bukan yang pasti yang terakhir ya.
1: Hah?
2: Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Fals lagi. Maaf ya Bang Ari.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu ya Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa dia?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Anastasia. Pilot.
1: PC Soundclash. Play all the hits. Review hits. And highlights.
2: Sepeda.
3: Iya, iya.
4: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
7: Beli nasi uduk.
6: Petot.
7: Bikin kopi ya?
6: Petot.
7: Apa dong? Nguras toren.
6: Petot.
7: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
6: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kisi FM.
8: Kisi 93.4 FM.
9: All the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue nggak lagi karena gue nggak suka main layang, gue nggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Gue nerbangin layangan aja nggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh iya iya iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue nggak bisa mainnya.
1: Nggak bisa nerbanginnya ya, gitu ya.
2: Main layangan tuh nggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh iya deh, yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: Stay Sharp, Stay Mood,
1: PC Sound Flash, Play
0: All the Hits, Breezy Hits,
1: and Highlights.
2: Hai,
3: hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
5: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup. PC 93.4.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya.
3: This GC 93.4 FM.

0: KC Soundflash. KC Soundflash.
1: KC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on the.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
6: Aduh, macet amat sih jalanan.
7: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
6: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
7: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.
8: KC 93.4 FM. All the music hits.

0: deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini?
3: Menyusui.
1: Ibu mengandung. Mengandung. Iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
3: Kobo-chan.
1: Iya.
3: Yes. Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: It's Sunflare Sign.
1: Sunflare Sign.
0: This is Hottest Hits, powering your day.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap!
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef!
5: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
6: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
5: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas FPL.
6: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
5: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
6: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
5: Lalu ada Fakultas Kedokteran orang gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
6: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
5: Farmasi,
6: Fisioterapi,
5: Ahli Gizi,
6: Kebidanan,
5: Keperawatan,
6: Profesi Bidan,
5: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
6: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
5: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
6: atau hubungi di 0822-1121-2278.
5: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
7: Grab your future with Medika Suherman University.
0: City. KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Revan.
2: Harus tahu love language-nya.
3: Kan ada kan perempuan gitu kan, udah kita udah ngapa-ngapain, udah bayarin tagihan dan sebagainya. Masih nanya, kamu sayang gak sih sama aku?
2: Iya bener. Karena berarti dia love language-nya bukan itu.
3: Kamu sayang gak sih sama aku, menurut lo?
2: Iya.
3: Gue kalo sampai gak bisa tidur-tidur, pasti tanya.
2: Kalau gue tuh ke orang...
3: Lu apa? Gue penasaran.
2: Gue kalau ke orang lain itu receiving gift.
3: Apa itu?
2: Ngasih hadiah.
3: Sodako.
2: Iya, memang gue tuh anak.
3: Sodako.
2: Gue puas banget lagi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja.
2: This KC 93.4 FM. Alright, let's go.

0: PC Soundflash. PC Soundflash.
1: PC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on them.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care. PCFM, all the music hits.

0: Thank you for always listening KIS 93.4 FM, all the music hits.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang pun tadinya isi doa dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
3: Net amfetamin atau sabu, ini jaringan internasional. Barang ini datang atau dikirimkan dari laut.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus. Kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik. 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat di jadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
5: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
6: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga ini tentunya.
5: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
7: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
5: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
4: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
8: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
9: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
10: Dugaan sementara apa, Pak?
9: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
8: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik.
4: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati.
11: 3 calon jemaah haji asal Ciamis, masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis, Nana Supriyatna, mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
2: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang pun tadinya isi doa dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
11: Ketiga jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis Edis Herdis menyebutkan, total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
10: 1 jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis. Pak Misbah, data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
11: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
2: Di tengah perubahan kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodik. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
3: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap kedepannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas, apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
5: Kita mendapatkan pengungkapan metamfetamin atau sabu. Ini jaringan internasional karena barang ini datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
4: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: www.radioprssnijabar.net.
8: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede, kalau kecil kapitil lucu kapitil.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Di FM, yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya? Kobo-chan.
1: Iya. Yes.
2: Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Isi nostalgia.

0: bukan? Ini enak.
1: Isi nostalgia. Nostalgia.
2: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
3: Kisi Nostalgia.
0: Kayak gini nih yang gue mau.
2: Video Daily with Kisi FM.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
2: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
2: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, biar nilai gue aman.
3: Serius lo, Zah?
2: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
2: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
2: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
6: Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef.
9: This ain't your basic playlist because you're listening KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: CFM Bogor.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih iya. Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Vizindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Eh, dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
2: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
3: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
2: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.

0: dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik, jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.
3: Keep your daily with KC FM. Hits that never quit.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All The Music Hits.

0: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

This is Play 3 WTF musiknya semua heads ketemu lagi bareng sama Revan Aditya di Afternoon Delight nih Healthy People di hari Rabu 20 Mei 2026. Gimana kabarnya kamu nih Healthy People ya? Di cuaca yang untuk siang ini sih cerah ya, tapi kalau tadi pagi katanya hujan merata. Gak apa-apa ya Healthy People ya, seperti biasa di hari Rabu ini di rame-rame bikin ulah pastinya. Revan akan temenin kamu sampai jam 7 malam nanti, so stay tune terus.

0: Hai!
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru!
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
5: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya bener.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care. KCFM Hit Music Station.

Oke, okay, sesuai 3.5 musiknya semua. Hits balik lagi Revana Ditya nemenin kamu nih, Healthy People. Yaften Delight di jam 15.27 waktu Indonesia bagian barat. Siapa di sini yang males banget yang namanya ngangkat telepon? Sama ya. Apalagi kalau misalnya dapat telepon dari nomor yang gak dikenal. Kalau dulu angkatan gue excited. Kalau misalnya ada yang telepon gitu kan, siapa tahu ya kan pengen kenalan, nawarin kerjaan ya kan. Tapi kalau sekarang ini Healthy People dapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, bisa jadi spam ya kan, bisa juga itu juga cara penipuan yang lewat telepon itu, Healthy People. Jadinya males banget kalau ngangkat telepon. Tapi bikin cemas ya. Enggak hanya kita aja, tapi Gen Z sekarang gitu dan milenial memang paling males angkat telepon. Itu valid, valid gak? Valid. Dari anak kelahiran 2000 berapa? 2005, ini valid ya surveinya ya. Terus ternyata di banyak nih Gen Z dan milenial, Healthy People makin malas angkat telepon. Jadi survei Switch katanya ke 2000 responden nemuin 1 dari 4 anak muda usia 18 hingga 34 tahun jarang jawab telepon masuk. Ya, jadi hampir 70%-nya juga lebih milih chat dibanding ngobrol. Terkadang di telepon doang gilangnya gini, baca WA gitu ya. Telepon kadang-kadang cuma surip 2 WA kalau sejauh sekarang tuh ya. Terus juga lebih memilih chat dibanding ngobrol langsung lewat telepon. Jadi buat banyak orang ya, telepon sekarang malah bikin deg-degan sebab identik sama kabar penting, kerjaan mendadak, sampai nomor spam. Bener ya, udah dapet telepon tuh kayak, wih ada apa nih, wah masih penting banget gitu tau. Itu ya apa namanya, pressure-nya dapat kalau dapat telepon tuh. Kalau sekarang kalau bisa di chat kan bisa, ah nanti aja, bilang aja lagi kemana kek, lagi apa, chat lu tenggelam kek, ditahan kek. Itu kan bisa kayak begitu. Kalau di telepon kan gak bisa gitu kan. Apalagi kalau misalnya teleponnya berkali-kali, wah makin nambah panik biasanya tuh kalau kayak begitu. Jadi chat dianggap lebih nyaman sebab bisa mikir dulu sebelum balas dan gak harus jawab saat itu juga. Benar. Jadi obrolan juga terasa lebih santai dan gak gampang melebar kemana-mana. Dan Gen Z sendiri tumbuh bareng internet, WhatsApp, dan media sosial. Jadi komunikasi lewat teks terasa biasa dibanding telepon gitu. Mungkin buat orang-orang dulu, ya orang-orang dulu, anak-anak yang gede 2000-an udah identik terkenal sama yang namanya telepon. Karena dulu gak ada tuh yang namanya handphone itu kan baru ada sekitar tahun 2000-an. Tapi untuk orang-orang, jadi orang-orang tertentu ya kan. Kalau anak-anak itu pasti di usia umuran 2004-2006 itu baru ada handphone untuk SMS. Tapi kalau dulu cuman kenal yang namanya telepon rumah sama telepon koin ya kan. Jadi kalau ada apa-apa mau nanyain PR, mau nanyain tugas, atau mungkin mau kenalan, itu pasti identiknya dengan telepon, telepon ke rumah, atau mungkin dari telepon dari koin ya. Jadi gak ada yang panik sih kalau misalnya milenial menurut gue kalau angkat telepon. Tapi kalau misalnya nomor teleponnya itu bikin kaget kayak nomor mantan tiba-tiba nelfon sih, itu sih beneran bikin panik dan bikin kaget ya Healthy People. Tapi balik lagi sih, kalau misalnya kamu merasa teleponan itu lebih penting karena bisa menjelaskan secara detail dan ringkas, lebih baik telepon. Kalau gue sih prefer telepon ya kalau ada hal-hal yang penting. Tapi kalau misalnya chat, ya udah yang penting ngabarin aja. Jadi orang yang dikabarin tahu lu udah ngabarin, orang yang dikabarin udah nerima kabar begitu. Tapi balik lagi, pilihannya apakah telepon lewat chat yang penting tergantung kenyamanan kamu aja.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Amtaro.
3: Kobo-chan.
1: Iya. Yes.
3: Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lurus.
3: Oh, masih lurus.
2: 100 meter belok kanan.
3: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
2: Belok kanan.
3: Loh, kanan.
4: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC 93.4 FM.

0: PC 94 FM.
1: Ha, sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Deng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
6: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit, kek.
5: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
6: Nunggu jam 4.
5: Emang kenapa jam 4?
6: Soalnya podcast kamu.
5: Podcast aku.
6: Di GR podcast kamu.
5: Oh.
6: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
7: Kisi FM, musiknya semua hits.

0: Your husband is coming.
1: Itu seperti kabut apa musiknya semua hits. Where is my husband? Raye. Healthy people yang nemenin kabut 16.22 waktu Indonesia bagian barat, masih bersama Revan. Pastinya iya. Di hari Rabu rame-rame bikin ulah ini. Siapa di sini yang udah kepala tiga? Dan selamat ulang tahunnya buat kamu yang mungkin berulang tahun di tanggal 20 Mei 2026. Masih Taurus ya. Besok kayaknya sih udah berganti menjadi Gemini. Selamat ulang tahun buat Taurus ya. Selamat ulang tahun juga buat besok mungkin buat para Gemini-Gemini ya kan di seluruh dunia. Gimana? Enak ya jadi musuh bersama. Dan healthy people tahu ya, kalau misalnya kita itu pasti setiap ulang tahun otomatis kita bertambah umurnya, bertambah bebannya, bertambah pemikirannya, bertambah tanggung jawabnya, dan bertambah dewasa pastinya. Siapa di sini yang ngerasa kayaknya malas banget deh ngelakuin ini? Kayaknya gue udah nggak pantas deh untuk ngelakuin hal kayak gini. Kayaknya bikin malu deh kalau gue harus begini begitu. Nah, berarti tandanya kamu itu udah dewasa, healthy people, ya. Kenapa sih semakin dewasa itu kadang-kadang kita semakin malas untuk ngobrol, sosialisasi, atau mungkin basa-basi, atau mungkin sekedar ya udah kayak nongkrong aja udah malas nih. Semakin dewasa ya healthy people, mungkin kamu ngerasa lelah bukan secara fisik tapi secara mental. Bisa jadi kamu sedang mengalami yang namanya kelelahan mental atau burnout. Jadi perubahan prioritas, terus juga meningkatnya kebutuhan untuk melindungi energi. Emang betul ya healthy people, ngobrol, ketemu sama orang itu butuh yang namanya energi. Kalau dulu ya kan yang masih remaja itu kamu bisa ketemu sama berbagai macam karakter orang ya kan, nggak peduli kapan waktunya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau pagi pun pastinya punya energi. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada waktu dan nggak ada energi deh untuk meladeni itu semua ya. Memang yang orang dewasa itu memang lebih selektif menghabiskan waktunya, terus juga membuang hal-hal yang tidak esensial itu udah malas, terus juga dan sangat berhati-hati dalam mengambil risiko. Ini yang paling penting dan kayak sesuatu yang lo harus pikirin berulang-ulang kali kalau lo pengen melakukan sesuatu. Gua pun ada di posisi itu. Kayaknya kalau gua begitu, kayaknya nanti bikin malu keluarga gue deh. Kayaknya kalau gua begini, nanti bakal begitu deh. Itu butuh yang namanya pertimbangan-pertimbangan yang dimana kalau lu ngerasa beresiko kayaknya nggak usah. Lu tandanya udah dewasa. Kalau misalnya lu YOLO aja, sikat aja, berarti lo belum matang secara berpikir healthy people. Memang ada beberapa berikut alasan ya healthy people dibalik rasa malasnya kamu. Bisa jadi kamu burn out, bisa jadi prioritas kamu yang udah berubah, udah fokus ke hal-hal yang esensial, udah prioritas keluarga, terus juga mungkin asmara, pengen nabung untuk ke jenjang yang berikutnya ya kan, pengen menikah, pengen punya keluarga dan sebagainya. Berarti tandanya kamu sudah matang secara pola pikir. Terus juga bisa jadi nih kamu kewalahan pengambilan keputusan, decision fatigue ya. Jadi orang dewasa dihadapkan pada terlalu banyak pilihan dan masalah setiap hari. Ini yang valid ya menurut gua. Kadang-kadang mengambil keputusan itu kan gak bisa yang namanya waktu lama, butuh yang namanya waktu cepat. Kadang-kadang seringkali pengambilan keputusan itu salah dan akhirnya ada konsekuensi-konsekuensi di belakangnya, bikin kita jadi stres ya. Tapi gak apa-apa, yang namanya jam terbang itu ketika kalian dibenturkan dengan masalah, terus juga permasalahan-permasalahan, pastinya kalian sudah punya jam terbang. Nanti kalau misalnya ada masalah datang, bisa diatasi secara tepat gitu. Terus juga takut mengambil resiko nih ya kan, pengalaman hidup seringkali membuat orang dewasa lebih perhitungan. Bukannya perhitungan ya, karena kita lebih mengkalkulasi yang mana yang buat kita menguntungkan, mana kalkulasi yang tidak menguntungkan. Terus juga menghindari drama nih. Ini yang sering terjadi dalam bersosialisasi. Kalau misalnya kamu malas ya bertemu banyak orang atau menghadiri acara tertentu demi menjaga kesehatan mental. Gak ada salahnya nih healthy people ya tentang ngejaga kesehatan mental kamu. Gak ada salah juga ngebatasin ruang ya interaksi sama kamu, sama orang-orang yang menurut kamu bikin menguras energi kamu. Kayaknya seru nih healthy people di Rabu rame-rame bikin ulang ngomongin tentang semakin dewasa kalau kamu semakin males apa. Langsung aja ceritanya di WhatsApp di 0877 80000 934.
2: KCFM Hit Music Station.

0: Afternoon Delight. We'll be right back.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Mie pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
6: Kenapa lo, Bill?
5: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
6: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
5: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
7: 2 hours later.
5: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
6: Kan udah gue bilang.
5: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
6: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
5: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
8: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934FM, all the music hits.
9: Glitter, break dulu yuk.
10: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
11: Yang pedes-pedes pasti enak.
12: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
13: Yang pedesnya bombastis kan.
14: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
15: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
16: Siap dong, mau-mau.
17: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
18: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
19: Ada topping kris-krisnya.
20: Wah, bener rasanya yummy.
21: Pedesnya bikin lagi.
22: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
23: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
24: Yuk, gue, let's start.
25: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
26: Dari Wings Food.
27: Dengerin KC FM, bisa streaming juga loh di kcfm.com.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapital.

0: FM.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai, hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
5: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya bener.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare. KC 93.4 FM.

0: Hit Music Station.
1: 아세! 기다리 반달
2: 예, 여일.
1: 오, panas. 아우.
2: 그럼 panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Eh, ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Eh, hey, salah.
2: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Chill abis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
6: Dari Wingsworth.
7: Eh, stop, mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
8: Yaelah Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
7: Tetap aja, merokok di tempat umum itu dilarang Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
8: Tenang, gak akan.
9: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
8: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
9: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
10: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KISI 93.4 FM, All The Music Hits.
11: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight bareng Deira dan Revan sampai jam 7 malam.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lurus.
3: Oh, masih lurus.
2: 100 meter belok kanan.
3: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
2: Belok kanan.
3: Loh, kanan?
4: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM.

Keep listening all the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lu.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, iya deh. Ya udah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM. All the music hits.
3: Gimana? Enak kan lagu-lagunya? Biar lebih enak lagi, mending download aplikasi KIS FM Bogor di Play Store.

que se sube digo what about music news semua hits yes and main queen Ariana Grande healthy people and main kamu di 18.23 waktu Indonesia bagian barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan masih temenin sama Revan Aditya pastinya di afternoon delight ya. Gimana healthy people, apakah macet di hari Rabu ini ya di tanggal 20 Mei hari kebangkitan nasional, jadi harus bangkit, gak boleh buat kamu yang mungkin belum move on, harus bangkit ya. 2026 gak kerasa healthy people, udah bulan kelima aja, besok udah bulan ke-6, wah udah setengah tahun aja, cepet banget ya. Apalagi mungkin buat kamu yang mungkin lagi terpuruk tentang asmara, yang baru aja gagal kandas percintaannya, yuk bangkit healthy people. Gak ada salahnya untuk mencoba dan bertemu orang baru, apalagi karena semakin dewasa pastinya butuh yang namanya teman. Teman ngobrol, teman berkeluh kesah ya kan, teman bercanda, atau mungkin teman yang bisa bikin jokes-jokes, bikin hidup kamu lebih bikin ketawa. Itu kan menyenangkan healthy people ya. Karena semakin dewasa itu semakin pusing, jadi butuh yang namanya jokes-jokes untuk bisa ngebantu kamu terbebas dari yang namanya stres. Jadi buat kamu yang mungkin punya pasangan, yang punya selera humornya yang mirip ya, itu udah green flag banget. Karena dalam hubungan nih, pasangan yang selera humornya mirip cenderung lebih klop. Apakah iya? Coba cek yang ada di sebelah kamu yang lagi menyetir, apakah kita klop atau mungkin hanya pura-pura aja. Jadi ada studi nih, healthy people, dari Birds of a Feather Look Together dari Christian Han dan Lon Campbell, katanya peneliti di University of Western Ontario. Jadi menemukan satu pola yang konsisten setelah mengamati 116 pasangan menikah. Jadi pasangan cenderung punya humor style yang mirip. Apa yang dianggap lucu sama satu pasangan biasanya juga dianggap lucu sama pasangannya. Jadi kemiripan selera humor ini jadi salah satu marker kompatibilitas yang sering luput diperhatikan dibanding faktor lain seperti share interest and life goals. Jadi penting banget untuk menyamakan selera humor biar kamu hubungan jangka panjang ya, dibandingkan kamu punya share interest dan life goals. Ya kan pastinya ya visi misi penting ya dalam hubungan, tapi kita tahu ya ngejalanin hubungan itu pastinya berat kalau serius-serius banget. Jadi butuh yang namanya candaan-candaan nakal biar ngebangun bonding kamu sama pasangan kamu. Jadi kenapa pasangan cenderung punya humor style yang mirip? Jadi pertama nih, orang cenderung tertarik sama partner yang ngerti jokes mereka, valid. Gak kemakan jokes kamu terus jadi garing kayaknya, ih capek ya setiap hari ngejokes biar bikin dia ketawa tapi dianya gak ngerti sama jokes kamu itu, ih males banget. Jadi humor itu semacam shortcut ya buat ngecek apakah dua orang punya cara mikir yang nyambung. Terus juga kemiripan ini bisa berkembang healthy people sering waktu kebersamaan. Jadi pasangan yang sering menghabiskan waktu bareng, pelan-pelan punya inside jokes, terus juga referensi yang cuma dipahami berdua, dan pola bercanda yang khas ya. Yang perlu diingat nih healthy people, hal ini berlaku ke humor yang bikin nyaman dan bonding. Jadi perhatiin kalau kamu ngejokes itu endingnya bikin nyaman dan ngebonding. Kalau misalnya enggak, ya udah, cuman ketawa untuk nyenengin kamu doang, kan nggak mau ya. Terus kalau humor pasang lebih banyak sarkastik, ngeledek atau ngerendahin satu sama lain, efeknya jauh lebih lemah dan nggak mendukung kedekatan yang sama. Gitu. Jadi perhatiin healthy people, apakah kamu termasuk orang yang bisa ngejokesnya, frekuensinya sama pasangan kamu? Kalau misalnya nggak ada, berarti ya udah kamu menjalani hubungan yang seharusnya dijalankan pada umumnya aja. Gak ada bonding, gak ada kedekatan, berarti kamu belum sama-sama dewasa. Mendingan kamu ceritain aja healthy people di rame-rame bikin ulah. Semakin dewasa, kamu semakin apa? Nanti kita bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Langsung aja juga kamu ceritain di 0877 80000 934.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Mungkin agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya kan.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede, kalau kecil kapitil lucu, kapitil.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan dengerin Bogor in the morning Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KCFM, all the music hit.
3: KCFM Bogor.

Music Spread 3 Watt FM, musiknya semua hits di atas awan nih. Gihali people, yang harus memisahkan kita di afternoon delay di 18.56 waktu Indonesia bagian barat. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari jam 3 ya. Hati-hati berkendara pastinya. Jangan lupa follow Instagram kita di @kizfmbogor. Dan bisa dengerin KizFM ya di mana aja, di streaming di www.kizfm.com. Dan yang paling gampangnya, kamu tinggal download aplikasinya di Play Store KizFM Bogor. Dan jangan lupa nonton podcast kamu KizFM Ada Tamu. Kalau gitu, Revan pamit, hati-hati di jalan, and bye-bye.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Sore-sore apa yang seru, hayo?
2: Sore-sore bareng Ayang.
1: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
3: Gimana itu perusahaannya?
2: Nah, jadi nih all the people ya kan, di era sekarang nih yang segala macam pekerjaan itu selalu dari handphone ya kan. Tapi ada sebuah perusahaan namanya Yogurt Sigis. Asal Amerika, dia itu menggoda katanya dengan hadiah fantastis senilai, gimana sih ini bacanya, yang gitu, euro 8 ribu 8 euro ya, itu maksud gue yang kayak huruf kayak huruf E kan,
3: bilang dong ya kan? Valuta asing.
4: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: someone who lets you break them twice.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people. Yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya. Tapi kalau langsung tidur, emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya.
3: This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Gila, gue di dewasa banget udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci sendiri gitu kan.
2: Iya.
1: Ya kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget
2: dulu,
1: gitu.
2: Dulu gitu.
1: Betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah? Saya
1: engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya
1: Kong.
2: Nih gue nih? Hah? Karuhun. Buset.

0: tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWCC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di fswicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Petot.
1: Bikin kopi ya?
0: Petot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Petot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almun Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kiss FM. Everywhere and every time at www.kissfm.com.

0: Dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Mengandung dong. Iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, setelah olahraga atau jalan di bawah matahari, pasti rasanya pengen banget minum air dingin biar seger lagi kan? Tapi katanya, sering minum air dingin bisa bikin perut kamu buncit. Faktanya, belum ada bukti medis yang bilang air dingin bisa bikin lemak numpuk di perut kamu. Air dingin ataupun air hangat sama aja fungsinya buat bantu tubuh tetap terhidrasi. Yang bikin perut buncit itu bukan airnya, tapi pola makan dan kurang olahraga. Jadi minum air dingin tetap boleh ya, asal tetap jaga makan dan rajin olahraga.
2: This KC 93.4 FM.
3: Let's check out our YouTube channel at KC 93.4 FM.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
1: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
0: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.
4: Everywhere and every time at www.kissyfm.com.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapa kah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Waduh amat lo mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa? Mau lo ganti, mau lo kuat.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi.

0: Zona tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
3: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
3: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
3: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku.
3: Di GR podcast kamu. Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
4: Log on to www.kisifm.com.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Harus tahu love language
3: kan, ada kan
2: ya?
3: Perempuan gitu kan, udah kita udah ngapa-ngapain, udah bayarin tagihan dan sebagainya, masih nanya kamu sayangnya sih sama aku.

0: karena berarti dia love language-nya bukan itu.
1: Kamu sayang sih sama aku, menurut lo?
0: Iya.
1: Gue kalo... gak bisa tidur-tidur, pasti tanya.
0: Kalau gue tuh ke orang...
1: Lu apa? Gue penasaran.
0: Gue kalau ke orang lain itu receiving gift.
1: Apa itu?
0: Ngasih hadiah.
1: Usodako.
0: Memang gue tuh anak.
1: Usodako.
0: Gue puas banget lagi.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas gak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi gak stabil.
2: This is KC 93.4 FM. This is KC 93.4 FM.

0: from traffic to chill mode to see drop zone, gotcha.
1: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini, mana mata lu merah, badan makin kurus.
2: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
1: Dih, minum obat ya lu?
2: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang, katanya sih bikin semangat terus.
1: Ih, bagus.
2: Ya udah, gua coba. Ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
1: Emang lu beli di mana?
2: Di toko beras.
1: Lah, itu aja lu beli toko beras, beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
2: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
1: halo,
2: itu.
1: Halo, BNN.
2: Jangan yuk.
1: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba.
2: Yeah.
1: Nanti ditangkap loh.
3: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kemarin kayak piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kisi FM.
1: Diperkirakan nih Healthy People, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat. Kemarin malah.
2: Kemarin.
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop?
2: Enggak
1: ya?
2: Dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight. Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Mame.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabun yang terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari.
3: This, KC 93.4 FM.

0: Medium beats, maximum feels. This is Kissy Drop Zone.
1: Buruan, Vin, di makanannya. Filmnya keburu mulai nih.
2: Udah, Dim, tenang aja. Aman kok.
3: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
1: Shh, udah diem, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gua.
2: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lu dipenjara?
1: Udah, tenang aja. Lu gak usah berisik.
4: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
2: Tuh kan, Dim. Ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
1: Iya, maaf.
5: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
6: KCFM is everywhere.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Elsis Walari ini sebenarnya bukan manusia tapi kucing. Sakit hati gak lo?
2: Gimana kucing?
1: Kucing.
2: Emang ada kucing yang lebih pintar dari gue?
1: Ada. Nih namanya Max Doe.
2: Max Doe.
1: Ini Max Doe, hey. Ada kucing.
2: Ya.
1: Dikasih gelar dokter.
2: Apa? Dokter?
1: Kucing nih.
2: Kucing. Kucing.
1: Meow.
2: Gitu. Baru lagi. Sama lagi kita masih.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Macet kemager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Duh, mana sih dia belum datang juga?
2: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
1: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
2: Iya, serius. Lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
1: Kata siapa?
2: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
1: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
2: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
1: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
2: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
1: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
2: Nes, gak jadi nih Nes. Ya, kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
3: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu

0: yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.
1: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepet, tapi tetap seru.
1: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
2: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang, only on Kiss FM.
3: This is Kissy 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kisi FM. Kisi FM. Kisi FM.

0: sugar.
1: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu, Nda?
1: Enggak kok, Tip, enggak.
2: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
2: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
1: Ih, siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: ABC 93.4 FM.
1: All the music hits.
2: I don't know.
3: Man, siapa?
2: I don't know.
3: Man.

0: Sindu setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang.
1: Aku terpaku, apakah kau rasa
0: hanya di KCFM, musiknya semua hits.

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
2: Ahai.
0: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin.
0: Dido.
3: Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: sisi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Sisi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Sisi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
2: Isi Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue

0: Buruan Vin, di makanannya, filmnya keburu mulai nih.
1: Udah Dim, tenang aja, aman kok.
2: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP yang ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
0: Shh, udah Dim, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gua.
1: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lu dipenjara.
0: Udah, tenang aja. Lu gak usah berisik.
3: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
1: Tuh kan, Dim. Ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
0: Iya, maaf.
4: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak. Apaan sih lu mau pinjem HP gue?
0: Gue mau dengerin lagu. Di HP gue gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih? Gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi Kisi FM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: me.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya?
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Halo Ton, kenapa?
1: Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocah pada kumpul nih.
0: Ya iyalah, sabar enggak apa Ton, ini gue lagi mau jalan.
1: Ya udah, hati-hati lu ya.
0: Ya iyalah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah ah, terobos aja.
2: Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda.
3: Nah, hari sial gak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1, tertulis setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi, patuhi rambu lalu lintas, jangan asal ngegas dan jangan malas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Nda?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: ACFM.
1: Lurus. Oh, masih lurus.
2: 100 meter belok kanan.
3: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
2: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
4: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin 94FM, All the Music Hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
2: Kisi Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM. KISI 93.4 FM.

0: Hitnya
1: Bogor in the morning
2: with Awalista and Novena.
3: Burung kakak tua tuh sama topi saya bener sama ya?
4: Nadanya sama ya kan, coba
3: burung coba lu topi saya bener, gua topi saya bener, lu burung kakak tua ya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau yes. bisa di hire lah,
2: yes.
1: atau bukan di hire, kalau nggak diubah lah itu fasilitas itunya, pengeras suaranya, di upgrade maksudnya di upgrade supaya jadi
2: lebih jernih,
1: supaya jadi kan kayak jalur satu kayak gitu kan enak ya. Ini daripada kayak jalur satu, masa gitu? Gue nggak ngerti itu maksudnya yang BO itu emang deketin mic gitu atau gimana?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, biasanya kita kerokan biar bisa nyembuhin masuk angin. Tapi faktanya, sensasi enak setelah kerokan itu karena pelepasan pembuluh darah dan pelepasan hormon endorfin yang bikin relax. Yang benar itu, istirahat yang cukup dan banyak minum air biar tubuh cepat pulih. Jadi, kerokan nyembuhin masuk angin itu mitos ya healthy people.
2: This, GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Betul, bukan ikan arowana.
2: Betul, dan ini kerupuk kemplang ini dari Palembang,
1: ya. Sumatera Selatan, betul,
2: betul
1: sekali.
2: Betul, pakai campuran tepung kanji, aneka bumbu, dan ikan tenggiri. Mungkin ini baratnya kayak somai, tapi di... Sumai, masa apa? Somai maksud gue.
1: Tiba mulut ya.
2: Ya, somai, tapi jadiin kerupuk, maksudnya gitu loh.
1: Enggak kuat kalau udah tiba mulut ya, tau gak?
2: Somai maksud gue.
1: Tapi kalau misalnya kerupuk kemplang itu biasanya ada bumbunya ya, tau gak?
2: Kerupuk jatuh tau itu, kemplang lah.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya minum es saat mens bisa bikin darah beku loh. Tapi faktanya kita harus perbanyak minum air putih saat mens agar enggak kekurangan cairan. This KC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Novena.
1: Lu khawatir gak sih lo di toilet umum terus kayak ada takut, padahal udah kekunci gitu ya, tapi lu takut khawatir kebuka gitu. Kayak enggak, tenaga dia takut lebih besar gitu kayak bisa.
2: Enggak, gua kebiasanya kalau ke toilet umum nih misalkan pastiin dulu masuk, pastiin kuncinya berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau enggak gua ganti.

0: di bilik yang lain.
1: Yes, betul. Gue kalau ke toilet umum yang pasti gue perhatiinnya adalah kunci tadi itu sama flush dan si semprotannya itu.
0: Gue nggak terlalu mikir itu sih.
1: Lah pernah? Emang lo nggak pernah? Lagi udah masuk ke
0: toilet umum? Kan toilet umum tiga. Bukan toilet gue.
2: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
3: Mau.
2: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
3: Masa sih nggak happy? Ah, masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pernah gak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh.
2: This GC 93.4 FM.

0: In the morning.
1: With Awalista and Nino Ferina.
2: Kalau tak 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
3: Iya.
2: Terus abangnya di pinggir doang ini teknisinya gitu.
3: Teknisi, betul.
2: Duduk doang deh, yang lainnya mah robot.
3: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
2: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
3: Tofu circle.
2: Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
3: Siapa tahu.
2: Masa tofu circle. Kocak banget tofu sih.
3: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
2: Hah?
3: Dadakan.
2: Suddenly.
3: Suddenly.
2: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy?
4: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Oh,
2: gitu, ini jadi kolaborasi, ada kolaborasi ya? Dua university jadi, gitu.
1: Memang menemukan spesies undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
2: Undur-undur tau.
1: Gak pernah maju tuh dia.
2: Gak pernah maju.
1: Hidupnya dia. Gak pernah maju itu.
2: Iya, selalu mundur.
1: Undur-undur ini
2: mundur ya, tapi berhasil.
1: Tuh. Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kayak nama punya hidang gitu ya. Iya, Emerita Pangandaran.

0: Ciamis digoyang.
1: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
1: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy?
1: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya bulu kucing itu bisa menyebabkan kemandulan pada wanita? Tapi faktanya, yang bisa menyebabkan kemandulan itu infeksi virus parasit Toxoplasma gondii yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. This is KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Terus dari Juna katanya gak boleh lama-lama kalau mau balikin duit.
2: Ya.
1: Minjem aja spoken, giliran ditagi kayak ayam sayur.
2: Ayam sayurnya ini dong, ayam sayurnya kayak yang itu dong.
1: Kan ekspresi orang gak bisa denger.
2: Enggak, ini kan suaranya yang kayak sana.
1: Petantang, betenteng. Giliran ditagi kayak ayam sayur. Gue gak percaya kok bisa bersuara itu. Tantang betenteng Rani tadi utang gak ya sayur.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
4: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Good morning everyone. Welcome back di Bogor in the Morning di hari Kamis 21 Mei 2026. Di hari Kamis ini ya kita temenin lagi di Bogor in the Morning bersama Noverina dan Almond Rista.
0: That's right.
1: Sampai jam 10 pagi dan yang mau sapa-sapa dan request lagu boleh.
0: Boleh banget.
1: Yes, di 0877-80934 atau @KissFM Bogor. Nanti kita bakal balik lagi. So, tetap stay tune Bogor
0: in the Morning.

0: From Bogor, Lipit. Morning Gifts and Smiles here.
1: Bogor in the Morning with Amonista and Noverina.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
2: Padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain, mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan. Bogor.

0: Selamat pagi. Nek mau briefing. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salam interaksi.
1: Salam interaksi, salam presisi.
0: Salam
1: ngopi. Gak apa-apa banget ya.
0: Lu ke Facebook Pro.
1: Iya bener.
0: Salam interaksi, salam presisi. Salam ngopi. Yes guys, di Woker in the Morning di 21 Mei 2026 di setengah 7 pagi. Dan udara pagi hari ini sudah keluar belum? Maksudnya keluar rumah.
1: Kenapa cukup
0: cobalah, dingin ya? Cobalah keluar rumah, iya.
1: Tapi tadi itu bulannya masih kelihatan tadi.
0: Oh iya.
1: Mana itu?
0: Bulannya.
1: Bulan. Iya benar.
0: Gue enggak lihat lagi di mana tadi. Tadi gue lihatnya di kayak jam setengah 6 tuh langitnya sangat-sangat bagus gitu. Mm-hmm. Kayak rona merah langit jingga. Mm-hmm. Mijiko Hibiniu. Gitu. Jadi langitnya bagus, terus pas keluar udaranya lumayan dingin gitu. Karena kemarin enggak tahu ya ada pengaruh atau tidak, kemarin hujan di siang hari gitu.
1: Benar.
0: Sangat rare ya.
1: Berapa lama itu ya? Lumayan kayak
0: lumayan sejam.
1: Setengah jam
0: kayaknya. Iya, orang sejam podcast
1: gitu. Jam setengah 11 itu.
0: Setengah 11.
1: Tiba-tiba gelap terus.
0: Iya, sampai setengah 12. Itu rare banget ya menemukan hujan di siang hari.
1: Benar.
0: Itu.
1: Ya, hujan pagi juga belum nih.
0: Ah, hujan pagi. Jangan.
1: Ya, repot
0: jangan.
1: Ya, repot.
0: Kita
1: ya.
0: Repot. Banyak yang yang berangkat pagi, repot. Betul. Jadi ya kalau siang nggak apa-apa lah, biar nggak terlalu panas kayak kemarin.
1: Jadi
0: lumayan adem ya.
1: Semoga apa namanya di bulan
0: Mei ini,
1: bulan Juni.
0: Soalnya
1: bulan Juni udah nggak ada hujan-hujan ini, abisin dulu bulan Mei-nya gitu.
0: Tapi kayak gue juga nggak terlalu siap untuk menghadapi El Nino.
1: Oh iya panas banget ya.
0: Kan kita juga sudah diprediksi kayak ini akan jadi El Nino yang betul. Lumayan apa ya, kayak lebih parah dibanding tahun sebelumnya gitu. Tapi semoga ya baik-baik aja.
1: Tapi sebelum fenomena El Nino, ini juga ada fenomena langka juga nih akan terjadi katanya.
0: Oh iya ada fenomena.
1: Di akhir Mei.
0: Betul, di akhir Mei nanti kita akan menemukan fenomena yang langka. Dan ini mungkin bisa terlihat di Indonesia. Yaitu adalah Blue Moon, betul. Bulan biru. Jadi fenomena Blue Moon ini diperkirakan bakal terjadi di 31 Mei 2026. Dan nanti bisa disaksikan langsung dari beberapa wilayah di Indonesia.
1: Oke.
0: Jadi ini bulan purnama kedua yang muncul dalam satu bulan kalender. Jadi katanya sih kalau Blue Moon ini adalah sesuatu yang cuma bisa terjadi di setiap beberapa tahun sekali guys.
1: Oke.
0: Gitu. Walaupun namanya Blue Moon, tapi kalau misalnya dilihat langsung ya gak begitu warna gak, biru.
1: Gak biru gitu ya.
0: Betul. Nah kalau dari prediksinya nanti bisa terlihat di sore ya, 15.45 waktu Indonesia Barat guys. Seperti itu. Jadi mulai bisa dilihat di 30 Mei sampai 31 Mei.
1: Tapi nomor terbaiknya katanya di 30 ya. Sampai dini hari 31.
0: Nah iya betul sekali. Jadi munculnya nanti mulainya di langit timur gitu. Jadi nanti kita bisa lihat. Dan semoga kalau misalnya cuacanya bagus, kita bisa menyaksikan fenomena yang katanya muncul beberapa tahun sekali ini.
1: Betul. Dan katanya Blue Moon ini bertepatan dengan Micro Moon. Banyak banget sih istilah Moon-Moonnya.
0: Iya benar ya.
1: Moon Arrow gitu. Harvest Moon game kan.
0: Harvest Moon.
1: Moon Arrow.
0: Bang Ocit. Ya betul sekali. Nanti ada fenomena yang berbarengan juga ya.
1: Oh, waktu jadi micromoon itu kondisi ketika bulan berada di titik terjauh dari bumi.
0: Oh, gitu.
1: Sehingga ukurannya terlihat sedikit lebih kecil dibanding purnama biasanya.
0: Berarti nanti blue moon-nya kita ngelihatnya kecil dong.
1: Iya.
0: Iya ya. Kita lihatnya ya enggak se-expect kayak di film-film yang gede banget gitu.
1: Tapi sumpah ya, dari semua fenomena 2 tahun 3 tahun belakangan enggak pernah lihat gua. Berapa kali tuh ada yang apa-apa
0: iya
1: gua enggak pernah lihat tahu.
0: Kayak dark moon.
1: Iya, apa tuh?
0: Blood moon.
1: Ini juga gue yakin gue gak lihat nanti.
0: Tapi sore nih kita bisa melihat.
1: Coba aja nih
0: iya.
1: Kita coba.
0: Karena kan katanya mulai munculnya 15.45 sampai
1: 31 tuh hari Minggu.
0: Betul itu masih bisa
1: lihat. Coba ya kita lihat ya.
0: Terlebih bisa lihatnya di wilayah Indonesia di WIB malah bisa lihat juga
1: iya,
0: gitu.
1: Iya
0: ya, gue juga kayaknya terakhir yang gue ingat banget gue lihat pakai mata kepala gue sendiri tuh yang
1: bulan itu yang apa
0: yang gelap banget itu loh, yang gelap. Jadi gelap banget tapi beberapa menit atau detik doang gitu. Itu gue pernah rasain dan itu waktu itu masih SMA.
1: Tahun lalu apa kalau gak salah ya yang bulan nyala banget tuh.
0: Bulan nyala banget.
1: Iya.
0: Oh.
1: Gue ingat banget adik gue tuh apa?
0: Oh iya benar-benar yang di foto pakai.
1: Iya pakai
0: handphone ya.
1: Iya betul.
0: Betul betul betul betul.
1: Nah itu aja gue nggak lihat langsung.
0: Iya. Iya ya benar-benar. Gue sih liatnya di timeline aja pada foto-foto gitu kan.
1: Iya iya.
0: Iya benar. Kalau kayak ngelihat langsung gue juga enggak sih.
1: Gerhana juga gak pernah lihat.
0: Betul betul.
1: Tapi sinetron ini melihat.
0: Gue juga lagi. Gue suka banget.
1: Gerhana.
0: Gerhana.
1: Telekinesis kan. Just gerakin.
0: Kayak Superman ya.
1: Iya gerakin luar sing gitu.
0: Gara-gara dia lahir pas banget.
1: Ini kan
0: gerhana. Transisi gerhana kan.
1: Gerhana. Terus dia kena radiasinya. Terus dia punya kekuatan gitu.
0: Nah benar benar. Dia punya kekuatan.
1: Nah bapaknya itu. Bapaknya lagi musuhnya itu. Musuhnya. Bapaknya si Mario itu NPD tuh.
0: Oh Mario.
1: Iya bukan sih.
0: Mario Cesar itu.
1: Iya. Lupa gue. Pokoknya antara itu.
0: Iya iya iya. Karena itu udah sinetron lama juga kan.
1: Iya.
0: Tapi gue suka banget kayak. Kayak gue berharap dulu kayak. Coba gue lahirnya pas perpindahan gerhana ya.
1: Jadi terlalu punya kekuatan.
0: Iya punya kekuatan.
1: Pierre Roland.
0: Iya. Bisa telekinesis.
1: Ada Mastur. Yang paling gue ingat dari Mastur itu ini, yang dia nguburin kucing hitam, terus dibongkar lagi tulangnya dipakai, tulangnya diambil, terus tulangnya dibalut jubah gitu, terus jubahnya bisa ngilang, jadi dia invisible gitu.
0: Oh, aduh gue lupa banget lagi, tapi gue cuma ingat pas dia mindahin itu matanya bisa nyala.
1: Oh iya.
0: Kayak beneran kayak Superman guys. Yes, nanti kita lihat lagi ya di 30 dan 31 Mei yang ada ya maklah ada fenomena
1: blue moon. Betul betul betul. Sore lagi ya maksudnya ya.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi terbaiknya sih kata dini hari. Ah, ngantuk.
0: Dini hari, ngantuk ya kita.
1: Dari Sabtu tuh berarti dini hari.
0: Oh iya benar. Sambil malmingan kan ngelihat kayak kamu tau enggak perbedaan kamu sama blue moon gitu.
1: Wah.
0: Masih ada gak sih yang pasangan-pasangan gombal gitu?
1: Kayaknya masih ada deh.
0: Sekarang tuh gombalnya ini kayak laki-laki tidak mengejar wanita. Yang itu loh, yang video-video kayak gitu. Nah kayak gitu videonya tuh misalnya kayak perempuannya lari. Nah terus kayak
1: oh iya tahu.
0: Laki-laki tidak mengejar wanita tapi, nah tapi apa gitu.
1: Oh yang bapak-bapak itu waktu itu.
0: Iya benar, tapi apa weh.
1: Perempuannya lari duluan ya.
0: Iya benar. Nah kayak gitu tuh gombal-gombalan ya.
1: Tapi fenomena apa, alam apa yang pernah langsung lu lihat?
0: Fenomena apa ya? Ya itu sih yang tadi kayaknya itu blood moon ya.
1: Oh ya ada tuh yang gitu.
0: Blood moon. Fenomena apa lagi ya? Fenomena di ghosting itu juga ada.
1: Itu kan bukan alam.
0: Oh iya, tapi seleksi alam ya.
1: Iya, itu seleksi alam ya kalau itu. GCFM, it means-

0: You are listening Bogor in the Morning.
1: Sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

Download aplikasi Kizi FM di Play Store. New track on Kizi FM.

0: sore, sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Revan.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon, dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia, kayak di Eropa.
3: Di Cibinong kelihatan gak?
2: Asia, Australia, Afrika. Masuk dong, masuk dong. Cuman gak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
3: Clear.
2: Maksudnya
3: masuk keramas dulu.
2: Maksudnya minim populasi. Populasi. Minim polusi.
3: Minim populasi gimana?
2: Minim populasi.
3: Kayaknya awalnya minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di Kiss FM.
4: Bogor in the morning. Bogor in the morning. Hits. Wow. Wow. And your daily scope.